0: bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
1: eh ni jire maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ibiza kabagu Claude
2: bariko n'ikibitoki
3: uriko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe
2: ngaha ni kaze nezere ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango
5: Mwifuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Ni hano ikiganiro cintasho z'uno munsi kirangiriye Imana ikomeze kubahezagira mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri nosamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Ntahirize ukawanye ukanyereke nzira nyamara.

reka tusubiye tugushimiye cyane nshuti mukunzi ukomeze kubana dukurikirana uri hose imana iguhe umugisha rero muri mwanya naho ngo ndumenyeshe kumbukurikirana ikiganiro cy'intango nshasha Yesu aguhezagire cyane.